Ujidiasia no Enya saha, enya saha mamu Ha, miti saha na chresa mnise Emi bina yesu richamu Eni frafo mienu bibani cheno Amu bisa nise huye mobo Davidiba Huye mobo Davidiba Na yesu bisa wonse Mujidisa metu miya yewehi Amu buwa nise Ani owure Yejidio se ube tu miya ye Ena yesu tinene sa Odeka omwe nichira wosa Ha, sani ya mujidia tia no Mujidia nyimu mkwa enye sa mamu Metia wano huna dia, amunumu wa Hey, adia chisumpo